0: Radio Campus, l'aléatoire.
1: Punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga, punga